0: Dua korban meninggal.
1: Masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian.

sisi melihat Kevin X menggunakan bel kapten, dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada

Los instrumentos.